Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris.

ini tuh dipajang di sebuah pameran nomor 2. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

tim yang suka denger musik saat belajar. Ya memang ada dua tipe manusia di dunia ini, teman perdua. Tipe yang pertama, belajar sambil musik atau dengerin musik, dia makin fokus. Tipe yang kedua, belajar sambil musik, dia malah hafal lirik daripada materinya. Ya, niat awal sih buka laptop buat tugas ya. 20 menit kemudian, malah baby you are a firework, gak sih teman perdua. Tugasnya belum dibuka, tapi konser udah sold out teman perdua. Musik dengan tempo tenang, itu bisa membantu sebagian orang lebih fokus saat belajar, karena itu bisa mengurangi gangguan dari lingkungan sekitar. Makanya banyak yang suka instrumental, tapi kalau playlist belajar isinya lagu galau 2018, kita curiga yang dipelajari bukan matematika tapi kenangan, ya kan. Kadang kita bilang belajar sambil dengerin musik, padahal musiknya 95%, belajarnya 5%, dan itu pun cuma buka file.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidup.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 8 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ditungguin respon kamu di Instagramnya Pro 2, di @pro2_Gorontalo. Kalian kalau di tim saat perjalanan, teman Pro 2, aku percaya kaum yang pasti headset nih pakai ya, teman Pro 2. Jadi sahabat sejati kamu kalau lagi dalam perjalanan, maybe di mobil juga gak perlu pakai headset ya kan. Atau kamu yang naik sepeda, motoran. Tapi itu gak baik sih teman Pro 2. Jadi bisa membagi fokus kamu teman Pro 2 kalau pakai headset ya kan. Dan teman Pro 2, kalau kamu yang di tim kombinasi ya, rebahan sampai dengerin musik teman Pro 2. Nah kalau ini aku juga oke sih ya, rebahan sambil dengerin musik. Karena aku yang tipe susah langsung tepar itu, kecuali emang pekerjaannya seharian tuh banyak ya, pasti bakal ketiduran tanpa dengerin musik teman Pro 2. Tapi kalau gak capek dan pengen tidur tapi susah, ya aku dengerin musik ya. Karena ini jadi pilihan terbaik menurutku ya. Aku mau spill ke kamu dulu untuk Fresh Music Only, lagu Indonesia.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya? Nah,
1: atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Main hilang, cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: tahu enggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, enggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ketika masuk angin atau badan pegal jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, rokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Aku Rindu dari Dudi, teman Pro 2, dan aku bacain untuk respon di Instagramnya Pro 2 ada M Dania yang memilih setiap saat. Yeni Dot Lindawati juga, Farisa Naura 08 saat rebahan. The Naps Radio memilih setiap saat, Likyu 23 setiap saat juga teman Pro 2. Ada Bauput, Bang Putih kali ah. Bauput teman Pro 2 katanya sih putar musik pas beberes. Best banget, macam konser, bener banget dah. Pekerjaan selesai ya. Lagu Malini, Batas Rasa. Batasi Rasa. Bentar. Malini. Kita ke Malini dulu deh. Batasi Rasa. Emang ada ya? Ada Sisa Rasa ini. Sisa Rasa kali ya. Ini gak ada nih yang judulnya Batasi Rasa. Cuma ada Sisa Rasa dong, Bauput. Aku pilihin itu aja kali ya buat kamu. Sisa Rasa. Yes, benar dah. Batasi Rasa belum ada di Pro 2 nih, teman Pro 2 ya. Terus ada siapa lagi nih? Semua ternyata pada ikutan komen. Cegil, cegil dong kak, cegil dong. Oke, cegil ya. Kita bungkus cegilnya dulu, teman Pro 2. Ini paling banyak di request sama teman Pro 2. Likyu, kamu request lagunya Nabila Takia yang cegil. Ini juga ada Naps Radio After Response, yes. Ada juga Sita sama Jerry Soi, Samuel Cipta, terus juga ada Farisa Cegil, Yeni Dolindawati juga Fajar Nur. Salah apa? Nanti aku play semua lagu yang udah kamu drop di Instagramnya Pro 2, teman Pro 2. Dan udah selesai untuk sepeda edisi Minggu 21 Juni 2026 tahun Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan gabung di Instagramnya Pro 2 di @pro2_korontalo. Dan kita lanjut di jam 9 pagi untuk yuk ngopi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 jam 9 lebih 14 menit. Waktu Indonesia Tengah masih barengan Cindy Anako di Yuk Ngopi. Dan kali ini teman terbaik 2 dengan tema apaan yang gol, awas saja. Gede amat suaranya teman terbaik 2. Jadi teman terbaik 2 lewat program Jejak Purba Bondowoso, daerah ini tuh resmi mempromosikan 1423 cagar budaya megalitikum yang tersebar di wilayahnya. Cagar budaya megalitikum ini merupakan peninggalan zaman batu besar yang menjadi bukti jejak kehidupan manusia masa lalu, mulai dari situs batu, struktur kuno, sampai dengan peninggalan sejarah yang punya nilai budaya dan edukasi tinggi. Program ini tujuannya ya untuk mengenalkan kekayaan sejarah Bondowoso untuk masyarakat luas, teman berdua, sekaligus mendorong pelestarian budaya supaya tetap terjaga dan gak hilang ditelan zaman. Cagar budaya megalitikum itu peninggalan sejarah dari zaman prasejarah yang biasanya berupa bangunan atau struktur batu besar. Situs kayak gini tuh sangat penting karena itu tuh jadi sumber pengetahuan tentang kehidupan manusia ribuan tahun lalu. Pelestarian cagar budaya juga bukan hanya tugas pemerintah tapi juga masyarakat supaya sejarah dan identitas bangsa itu tetap terjaga. So, tahun kedua, kalau Bondowoso bisa jaga 1423 cagar budaya, semoga kita juga bisa jaga warisan pribadi kita. Jangan lupa tugas, jangan lupa janji, dan jangan lupa untuk balas chat. Kalau nggak penting, nggak usah dibalas.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

101.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar lezat sekaligus keren dari Aceh nih, teman Pro 2. Jadi lewat Aceh Culinary Festival 2026, daerah ini terus mendorong pengembangan model event pariwisata yang berkelanjutan. Artinya festival kuliner ini bukan cuma soal makan enak sesaat, tapi juga dirancang supaya dampaknya itu bisa terus dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam jangka panjang. Nah, di festival ini berbagai kuliner khas Aceh ditampilkan sebagai daya tarik utama, sekaligus jadi ajang promosi UMKM dan ekonomi kreatif juga. Jadi wisatawan itu nggak cuma pulang dengan perut kenyang, tapi juga kenal lebih dekat dengan budaya dan cita rasa daerah. Nah, konsep pariwisata berkelanjutan ini penting banget karena memastikan kalau kegiatan wisata itu tetap menjaga lingkungan, budaya, dan ngasih manfaat juga atau manfaat ekonomi ya untuk masyarakat sekitar tahun kedua. Festival kuliner seperti ini juga membantu UMKM naik kelas, memperkenalkan makanan tradisional ke pasar yang lebih luas, dan menjaga warisan kuliner tetap hidup di generasi muda. Nah, teman Pro 2, kalau Aceh bisa bikin festival kuliner berkelanjutan, semoga kita juga bisa berkelanjutan dalam hal-hal baik ya, teman Pro 2. Bukan cuma berkelanjutan rebahan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kamu pasti pernah nemu temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif, kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang, coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca. Langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam, teman berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu upgrade gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tanggal 2019 sudah nganterin kamu di menit 51 dan jam 9 pagi. Dan teman berdua. Wah, apaan tuh? Lewat gelaran Exciting Banten Festival, daerah ini berhasil mendorong peningkatan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat lokal tahun kedua. Festival ini jadi wadah berbagai pertunjukan budaya, kuliner khas, sampai dengan produk UMKM yang bikin wisatawan makin tertarik datang dan menikmati suasana Banten. Jadi bukan cuma hiburan, tapi juga ikut bantu perputaran ekonomi daerah. Nah, dengan adanya event seperti ini, Banten makin menunjukkan kalau pariwisata bukan hanya soal jalan-jalan, tapi juga soal bagaimana budaya dan kreativitas lokal itu bisa jadi kekuatan ekonomi, teman-teman berdua. Well, kalau Banten saja bisa bikin festival yang exciting, saya moga ya hidup kita juga bisa lebih exciting, bukan cuma exciting. Lihat diskon tapi gak bisa di check out, teman-teman berdua. Yaudahlah. Dan teman-teman berdua, udah waktunya sini pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Sini anakku pamit, bye-bye.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Konsisten sejak seri di Miami 2026 dan terus bersaing di papan atas klasmen. Berdasarkan catatan statistik hingga seri terbaru, Hamilton dan juga Antonelli sama-sama telah mengoleksi 3 podium dalam periode tersebut. Keduanya juga menunjukkan konsistensi tinggi dalam persaingan papan atas musim ini. Sementara itu, pembalap dari McLaren, Lando Norris, ini menempati posisi berikutnya dengan torehan 2 podium. Performa Norris turut menjadi daya saing dari McLaren di tengah ketatnya persaingan konstruktor. Dan ada pun lawan atau masing-masing satu podium yang diraih oleh rekan setim dari Norris di McLaren. Ada Oscar Piastri, lalu pembalap Red Bull Max Verstappen, dan juga pembalap Alvin Pierre Gasly setelah pembalap Mercedes George Russell.

Info selanjutnya teman perdua dari pembalap track house AI Ogura yang tampil tercepat pada sesi latihan practice MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Bruno, di mana dia memecahkan rekor lap baru dan memimpin persaingan yang sangat ketat menuju sesi kualifikasi. Sebanyak 12 pemain hanya dipisahkan kurang dari 1 detik sepanjang sesi yang berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026. 7 pembalap bahkan melampaui rekor lap sebelumnya yang pernah tercatat di sirkuit Bruno. Sesi latihan sempat diwarnai insiden dari Marc Marquez, di mana pembalap Ducati Lenovo juga terjatuh di tikungan 11 pada awal sesi, namun tidak mengalami cedera. Raul Fernandez sempat memimpin catatan waktu di depan Pedro Acosta, dan kemudian Ogura ini membawa track house menguasai 2 posisi teratas.

0: waktu tercepat pada sesi latihan bebas pertama, yaitu FP1 Epriksanya 2026, di mana total pembalap Mahindra Racing ini juga mencatat waktu 1 menit 05,616 detik, dan catatan waktu Mortata juga unggul 10 detik dari Jack Dennis yang membela Andretti. Sementara untuk rekan setim yaitu Mortata, Nick De Vries, dan juga ini menempati posisi ketiga pada sesi yang berlangsung di Sanya Haitang by Circuit. Sedangkan Pas Chau dari Porsche ini berada di posisi keempat, disusul oleh Norman Nato membawa Nissan menutup 5 besar pada FP1. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Light.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Happy weekend. Ketemu lagi bareng Rahma di pagi ini. Senang sekali aku bisa temenin kamu ya. Dan buat kalian yang sekarang lagi mau jalan-jalan atau sekarang mau ikutan seru-seruan di Penang segitu ya, hari ini semangat. Yang lagi bermacet-macet Ria juga semangat, tenang aja karena sekarang kita udah di program kita di Pro 2 Hitlist. Aku bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik kita. Kamu bisa ikutan request karena spesial setiap weekend kita buka untuk kamu yang mau ikutan request-request lagu favorit kamu. So, langsung ramein aja Instagram kita, teman Pro 2, di @pro2_garantaro, dan bisa juga di line WhatsApp di 0811 43 000 000 2.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

setiap keputusan aku tak percaya yang terbaik pasti kan diambil. Jadikan ku sebagai pelajaran, 'cause I'm real when I'm dancing with my band. Make a stain on the paper, menikah dengan game. Tahan otak, we juggle bumping on the jazz.

Memilih rindu teman berdua emang boleh sememilih itu. Aku juga kayaknya pengen deh rindu ke seseorang, tapi dianya rindu balik apa gimana nih? Kalau dia rindu balik sih aku mau ya. Kalau cuma aku sendiri yang rindu, ogah, mending sendiri aja, dan mending merindukan bias-bias kita itu lebih berarti teman berdua, bisa naikin mood gitu ya. So teman berdua, ini dia aku mau cari tahu dulu kira-kira siapa aja nih yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @produ_gorontalo untuk Produa Itlist di pagi ini. Udah rame ya. Halo semuanya. Senang sekali kita ketemu lagi karena udah lama aku enggak pernah bawain program ini juga gitu kan. Ya, maaf ya kalau misalnya di luar lumayan berisik, teman Produa lagi ada pada pindah-pindahan barang, jadi kehebohan itu adalah bagian dari kerja sama. Aduh, lucu banget. Ini ada dari siapa di sana? Ada Ayung Yalin. Halo Ayung Yalin, mau request Merindu Lagi dari Mesa Hira ya. Oke, kita puterin ya Ayung Yalin ya. Mesa Hira Merindu Lagi. Oke. Next, teman Produa, rame banget. Ibu bapak, mohon maaf ini. Next yang kedua ada dari Echa. Kak, aku mau diputerin lagunya dari Lenny dong. Lenny yang mana? Lenny banyak banget ini. Gimana kalau aku pilih yang ini aja, Prettiest Things I Ever Seen. Ini biar siang-siang ya digombalin, kayaknya seru deh sama bro dua. So, dua lagu dulu, nanti aku bakalan spill lagi untuk requestannya kalian. Make sure kamu stay tune terus di sini. Ini bentar-bentar ada yang masuk di line WhatsApp teman bro dua dari 08 5399 sekian. Aku dong kak mau diputerin lagunya One Direction. One Direction judulnya itu adalah Still My Girl. Oke. Jadi ini ada 3 lagu teman berdua. After this aku bakalan puterin lagi lagu-lagu favorit kamu. Jadi langsung aja dibanyakin requestannya di Instagram kita di @produ_gorontalo.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Steal my girl nomor 2. Siapa tuh yang berani-beraninya mencuri pacar kita? Gadis-gadis itu siapa gitu ya. Terus ini kita mau lanjutin lagi sama requestannya kalian teman pro 2. Ada dari Farisha underscore Naura. Kamu mau diputerin lagunya Nabila Takia dong, Cegil. Dan sebenarnya selain dia ada juga sih yang request Cegil ya. Sebentar aku lihat dulu. Oh ini dia, ada dari Sania underscore. Jadi ada dua orang teman pro 2 ya. Next, kita bakalan puterin lagunya dari Liodra. Di request sama myradio.fm. Pagi kak, izin request pura-pura Liodra. Makasih. Selain itu ada juga yang pengen diputerin lagunya Liodra dari Zatia Fonik gitu ya. Liodra, pura-pura lupa. Cari dulu nih, pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Atau Liodra aja kali ya. Kita coba cari dulu. Liodra sih ada ya, tapi takutnya gak ada tuh yang bagian pura-pura lupanya teman berdua. Tuh kan, pura-pura ada, lupanya gak ada. Jadi itu dia, ada dua lagu. Next, lagu siapa lagi yang bakalan aku puterin ya. Ini dari Eza. Mau diputerin lagunya Backstreet Boys. Yang mana nih, yang mana? Shape of my heart. Oke, deng. Ini dia teman berdua, 3 lagu lagi buat temenin kamu di siang ini. Hope you enjoy and happy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: What's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Frequen Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip-hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak becer kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Yes, tama bro, ada Backstreet Boys with Shape of My Heart di pukul 10:53. Dan satu jam ke depan kita masih bakalan ada di program ini. Jadi kalau kamu mau ikutan gabung, mau ikutan seru-seruan di Pro 2 Hitlist, bisa langsung gabung aja dari sekarang teman Pro 2. Kita lanjutin lagi dengan requestannya kalian yang masuk di Instagram kita. Ada dari siapa di sana? Let me see. Ada dari Nabila Takia, udah ya geng, udah aku puterin. Mei Sahira juga sudah, Kaila. Terus kita pindah ke lagunya. Oke, aku mau request lagu Sumpah Mati versi Nicky Baker ya kak. Terima kasih. Aduh, itu kayaknya belum masuk deh. Itu lagu baru kan? Ya kan Nicky Baker tuh. Tunggu. Tapi kita coba cari dulu. Nikita Baker. Nikita Baker itu adanya lagu Beautiful Goodbye. Jadi gak ada tuh yang Sumpah Mati Permata. Jadi kita putarin yang ini aja ya. Setidaknya ada perwakilan lagu yang kamu mau gitu. Next, kita ke lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa dari Jerry Soy. Oke, Jagat Rasa juga bagus banget sama berdua lagu ini. Selain apa tuh lagunya dia yang sebelumnya, lupa. Oke, dua lagu buat kalian teman Pro 2 Station, terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

ada Simfoni Terindah sama Pro 2. Kita lanjut lagi yang udah ikutan request bareng Rahmadi Pro 2. Hitlist special request. Ada siapa lagi di sana? Jagat Rasa. Jagat Rasa tadi sudah aku puterin Arumi, kamu terlambat. Baru-baru aja main tadi. Kita ke lagu Mesahira, banyak yang request ya. Udah tadi geng, udah aku puterin di awal banget Mesahira tuh pembuka program ini Mesahira. Terus Sumpah Mati dong kak, maunya Sumpah Mati dari siapa itu sebentar aku cari. Nick Baker, Nicky Baker. Gak ada tadi Sumpah Mati, aku udah ganti tadi sama yang lain, Noel. Terus ini dia dari Lala, Wonder Republic aja kak, Invisible. Oke deh, terus yang terakhir ini kita mau bernostalgia apa gimana nih Uci? Uci katanya mau Samson tentang cita. Cah, sama yang terakhir ini dari Mela. Mela mau second hand heart stops. Oke, aku cari dulu ya. Oke, yes. Ini dia teman Pro 2, 3 lagu buat kamu, happy list.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Oke, teman berdua, kita lanjutin lagi sama lagu yang pengen kamu dengerin di siang ini. Ada yang pengen diputerin lagunya Sabrina Carpenter, Man Child, di request sama Ririn. Terus ada juga dari Kifli 33. Aku mau diputerin lagunya Justin dong, baik adanya. Oke. Dan teman berdua, ini juga ada dari Yaya, Charlie Puth, How Long, sama yang terakhir itu dari Recha, I Have featuring Sophie Lode, Where's Billy. Tentu ya kak, tolong banget nih diputerin. Iya. Oke, sama bro dua, ini dia semua lagu hasil requestannya kalian. Stay tune terus di sini.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan. Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pagi teman Pro 2.
1: Banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Ya, ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Ya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, saya kan cenderung orangnya ingin ya, ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin. Kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaBrange merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaBrange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Kamu lagi dengar

Yes, nomor 2 itu dia lagu terakhir dari hasil requestannya kalian. Dan sayangnya nomor 2 sekarang udah menunjukkan di pukul 4.06. Ini sebentar lagi kita bakalan sama-sama untuk break sejenak untuk azan zuhur. Jadi aku mau pamit undur diri lebih awal untuk Pro 2 hit list, tapi nanti bakalan terus aku temenin dengan program-program kita selanjutnya. Tentunya bakalan aku update banyak banget informasi buat kamu. Dan teman Pro 2, sembari kita menanti azan zuhur untuk siang ini yang nanti akan dikumandangkan di pukul 11:05 untuk edisi Minggu 21 Juni, teman Pro 2, ini aku bakalan putarin satu lagu religi buat teman kamu. Kita ambil yang vibesnya happy ya. Ini lagu dari Adam Vibes dengan Tak Setampan Nabi Yusuf. Stay tune terus di sini, di 92.4 Pro 2 Gorontalo, dengan terbaik kamu.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita?

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyung adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung membahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam

komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh, Suh Yang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Suh Yang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
0: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
2: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Rahman dan kita bakalan spill informasi kuliner. Apalagi sekarang udah di jam 12 lewat 19 menit, ya gak sih? Kita pasti udah mulai lapar gitu ya, nyari-nyari yang namanya rekomendasi makanan ataupun minuman teman Pro 2. Tapi biar kamu yang saat ini merasa paling enak itu kita minum apa atau makan apa, stay tune aja. Nanti aku bakalan spill banyak banget makanan-makanan viral. Pokoknya dari yang viral, yang bersejarah, terus juga yang mahal banget sampai tempat-tempatnya bakalan aku spill. Pastinya di sini aja. Dan mau puterin dulu satu lagu ya teman Pro 2 ya, ada dari Dominic Adhazias dengan Nyaman. Stay tune terus di sini.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Hah? Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, Ibro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin kita butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal. Jadi, jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

From the Streets nomor 2, A Friend in London featuring Carly Rae Jepsen. Dan ini dia janji aku bakalan spill seputar info kuliner. Dan ini ada lagi nomor 2 inovasi makanan yang menurut aku kayaknya rada-rada gitu ya. Mungkin termasuk ekstrim, tapi menurut aku ini lebih ke mind blowing aja. Kalau kemarin kita sempat nonton yang viral gitu ya, tahu busuk. Nah, kalau ini itu tuna busuk. Betul, kalian gak salah dengar. Ini ada di Jepang, by the way. Dan katanya tuna berjamur ya. Ini tuh lagi jadi incaran banget sama Bro 2. Aku gak ngerti gitu kenapa. Tapi ini menjadi salah satu makanan yang paling langka sekaligus juga kontroversial di Jepang. Dan namanya ini adalah Mold Gate Tuna, yaitu tuna sirip biru atau bluefin tuna yang melalui proses pematangan dengan bantuan kapang atau jamur koji. Sekilas tampilannya ini mungkin membuat banyak orang ragu untuk mencicipinya ya. Tapi pasalnya teman berdua, permukaan tuna yang sudah melalui proses ini akan tertutup lapisan jamur tebal berwarna putih menyerupai bulu halus. Bahkan bisa dibilang bulukan lah ya. Ini pokoknya ini mirip-mirip sama tahu busuk kemarin lah. Tapi bedanya ini tuna gitu loh sama Produa. Bahkan walaupun mungkin tampilannya ini tidak biasa, jamur koji atau Aspergillus oryzae ini tuh sengaja ditumbuhkan pada potongan tuna dalam kondisi yang sangat terkontrol. Jadi para chef ini menyimpan ikan pada suhu antara 1 hingga 6 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan sekitar 70% hingga 85%. Lingkungan ini juga memungkinkan jamur berkembang secara perlahan dan merata di seluruh permukaan ikan teman Pro 2. Dan proses pematangan ini berlangsung setidaknya selama 4 minggu. Seperti itu. Karakter rasanya kuat tentu saja. Dan lapisan jamur ini bakalan membuat pengalaman mencicipi tuna ini sedikit berbeda gitu ya. Jujur belum pernah coba. Kalau makanan yang dibantu sama jamur kan kita tahu tempe ya. Nah, kalau ini belum tahu deh teman Pro 2. Kalau misalnya ada food vlogger yang mau coba, kayaknya ini agak ringkih deh kalau misalnya enggak enggak dikontrol sama profesional. Ya kan? Takutnya habis makan sepotong nyawa pun terpotong.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Selalu memainkan lagu terbaik, Broadway.

0: But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih. Turun kedua, pernah enggak merasakan fenomena helper's high, yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat ya kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia udah lupa kasih naik. Nah, terang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos ngana DP standar gitu dong. Akhirnya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih turun kedua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih turun kedua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih turun kedua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih turun kedua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya teman-teman berdua. Sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman berdua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya iyalah, siapa sih yang mau disamah-samahkan kan? Gak ada loh, aku dia ya, aku bukan dia. Itu yang paling penting teman Prodi 2. Tapi kalau yang ini juga sama, kita gak boleh bilang minuman yang A itu sama dengan minuman yang B walaupun jenisnya sama, karena bisa jadi yang satu itu gak selama durasi penyimpanannya dibandingkan yang B teman Prodi 2. Kayak yang sekarang ada ilmuwan yang baru aja memecahkan misteri alkohol Cina berusia 2500 tahun teman Prodi 2, dimana minum beralkohol ini kan udah jadi bagian peradaban manusia ya, tapi gak semuanya minum ini sih. Tapi penemuan botol minuman berusia sekitar 2500 tahun membuka fakta baru tentang teknik fermentasi kuno. Isinya ini masih utuh dan memungkinkan penelitian lebih mendalam. Dari bahan hingga proses pembuatannya, ilmuwan berhasil mengungkapkan resep minuman, dan temuan ini juga menunjukkan kecanggihan teknologi pangan gitu ya, masyarakat Cina kuno. Yang pertama adalah alkohol sudah dikonsumsi di Cina sejak ribuan tahun yang lalu. Itu sejarahnya by the way. Dari 10.000 tahun yang lalu itu mereka udah familiar dengan yang namanya alkohol teman Prodi 2 ya. Terus yang kedua, botol minuman ini berusia 2500 tahun ditemukan masih berisi cairan. Jadi penelitian ini menemukan kalau botol minuman tertutup dari periode negara-negara berperang sekitar di 475 sampai di 221 sebelum Masehi, botol itu berasal dari negara Qin di Cina kuno. Berbeda dari temuan sebelumnya yang hanya menyisakan jejak senyawa, botol ini tuh ternyata masih terisi cukup banyak dan kondisinya itu memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Sampai harus mengidentifikasi 24 senyawa ya, yang dilakukan oleh penelitian untuk mencari petunjuk teman Prodi 2. Dan minuman kuno atau alkohol ini tuh dibuat dari millet, gandum dan juga barley. Jadi ini tuh kayak semacam biji-bijian lah ya, yang dicampur dengan gandum dan juga barley. Dan temuan ini juga menunjukkan kalau masyarakat Qin telah memiliki resep terstruktur kayak gitu. Kalau anak-anak sekarang mah lebih ke kopi aja udah. Soalnya kita habis lari, badan kita rasa relax, kita jadi mengantuk, tapi kita harus bekerja.

0: disambut pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Pasti mau dekat sama buaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: drop. Itu keren banget gak sih?
1: Iya kan?
0: Aku pertama dengar lagu itu tuh kayak pertama-tama kayak, ih apaan nih lagu terlalu gedebuk-gedebuk banget. Tapi semakin kesini malah semakin relate gitu loh teman Pro 2. Jadi banyak banget influencer-influencer, baik itu penyanyi, baik itu artis. Mereka tuh harus benar-benar menunjukkan gitu kemampuan mereka ya ketika mereka lagi di stage atau pas mereka lagi megang mic gitu. Tapi ya orang-orang gak sadar aja kalau misalnya pekerjaannya mereka emang untuk entertaining. Jadi kalau misalnya ketika kamu melihat di luar dari stage itu mereka jadi diri mereka sendiri, ya kan emang lagi tidak bekerja gitu loh. Itu yang harus kita highlight ya, semua orang itu adalah manusia. Tapi teman berdua, kita beralih dulu yuk, beralih ke informasi olahraga di siang ini. Tadi kita udah spill informasi kuliner buat kamu. So, kita mau ke informasi olahraga, dan ini dari Hakim Danish teman berdua yang kena penalti di Moto3 Ceko 2026 sama seperti Veda Ega. Ada apa nih? Kita cari tahu nanti aja. Putarin dulu satu lagu buat kamu teman berdua dari Ricis featuring Tengku Ryan dengan Berada di Sisiku.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak sudah tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat, sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah, si Bapak. Nggak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga nggak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

Oke, itu nomor 2 ada Ryan Pono dengan Mencari Jawaban. Ini dia yang tadi aku sempat spill di awal, kalau pembalap Malaysia Hakim Danish ini terpaksa menerima hukuman final di jelang Moto3 Ceko 2026. Dan situasi ini serupa juga dialami oleh rider Indonesia yaitu Veda Ega Pratama. Dan dilaporkan juga dari Stadium Astro nomor 2, Hakim Danish dinyatakan bersalah karena memacu sepeda motor terlalu pelan. Dan dia juga membuat rider 18 tahun itu harus merosot ke 12 ke posisi 12 ke urutan 14 gitu ya. Padahal Hakim Danish menyelesaikan kualifikasi di tempat kedua. Dan pelanggaran dan juga hukuman yang sama juga diterima oleh Veda Ega Pratama. Meski merampungkan kualifikasi di posisi ke-8, pembalap 17 tahun itu juga mental ke start nomor 20 karena penalti. Dan bukan kali pertama Veda mendapatkan hukuman karena melambat di sesi kualifikasi pada balapan Moto3 Hungaria 2026 yang berlangsung 2 pekan lalu. Dan ketika itu Veda terkena hukuman long lap penalti sama berdua. Satu sisi Veda sudah punya pengalaman start dari posisi belakang. Pada Moto3 Spanyol, Veda start dari posisi 17, sementara Moto3 Catalunya, Veda itu mengawali di balapan dari posisi ke-20. Ini sama seperti Veda juga gitu ya. Danish juga pernah merasakan start barisan agak belakang, seperti Moto3 Thailand, Amerika Serikat, Prancis, dan juga Hungaria.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu kayak.
1: Waduh.
0: Ah, dia menarik di kaki kita ini, studio di kos kita ini.
1: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh, ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa soal itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Eh, sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Iya, beda lagi.

Pro 2 ada bukti dari Virgon. Dan ini dia aku mau spill teman Pro 2 dari Devin dan juga Fatir. Tuh. Fatir kenapa harus semangat banget ya? Karena aku ngefans banget sama Fatir teman Pro 2. Dan mereka tuh berhasil ke final Macau Open 2026. Di mana langkah pasangan ganda putra Indonesia yaitu Devan Artah Wahyudi dan juga Ali Fatir Raihan ini menembus final Macau Open 2026 menjadi sinyal positif dan juga kebuktian proses pembinaan atlet muda Indonesia. Yeah. Dan keberhasilan mereka juga melaju ke babak final untuk pertama kali di level BWF Super 300 teman Pro 2. Dan ini juga menunjukkan perkembangan signifikan pasangan muda yang selama ini juga dipersiapkan sebagai bagian dari regenerasi bulu tangkis nasional. Prestasi ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa proses pembinaan atlet dan pembentukan mental juara yang selama ini diasah oleh persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia dengan dukungan penuh dari PT Bank Negara Indonesia dan juga BNI pastinya ya, ini mulai menunjukkan hasilnya gitu loh teman Pro 2. So kita tungguin aja gimana nanti mereka akan bertanding ya, karena mereka juga dapat kesempatan untuk tampil di Indonesia Open 2026 turnamen bergengsi level BWF Super 1000 yang menjadi bagian dari pembinaan jangka panjang untuk memperkuat daya saing atlet muda Indonesia di level internasional.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Oke, teman berdua, ini kita mau beralih lagi ke informasi selanjutnya. Kita mau ke entertainment buat temenin kamu di siang yang sangat terik ini ya. Kalau kata orang Gorontalo, ini cerah sekali. Kalau mungkin luar dari orang Gorontalo bakalan bilang ini panas sekali karena mataharinya itu satu-satu ya di kepala kita masing-masing. Tapi it's okay, weather begini dibandingkan beberapa minggu kemarin ya, yang aduh benar-benar deh cuacanya tuh terik tapi berselang beberapa jam mendung, terus nanti dia bakalan panas banget malam-malam sampai aku gak habis pikir kenapa ya bisa malam-malam panas banget tapi pas subuh-subuh hujan deras, pagi-paginya banjir. Jadi yang mending kayak gini aja gitu ya. So, teman berdua, aku juga mau mengingatin buat kamu yang gak bisa terhubung bareng kita di frekuensi kita 92,4 FM. Kalian bisa banget dengerin kita secara streaming di rri.co.id atau bisa juga download aplikasi kita di RRI Digital.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga.
2: Sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, iya,
2: kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
2: Oke. Jadi kalau misalnya Caca udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk itu,
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan
3: anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagi-bagi masih pagi.
2: Ya, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang enggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya di owner itu pengemaran sekali.
2: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya itu, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip-hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing Rodua, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Yes, sama Pro 2. Ada risau hati dari Pamungkas yang udah temenin kita sampai di pukul 14:49. Dan kita mau spill info terakhir sama Pro 2 dari Outer Banks Season 5 yang resmi bakal tayang di 20 Agustus. Jadi petualangan terakhir para Pogues gitu ya. Jadi udah setengah tahun terakhir kali tayang Outer Banks, ini akhirnya siap kembali dengan season kelima sekaligus juga season terakhir dan akan premier di 20 Agustus. Bersamaan dengan pengumuman itu juga teman berdua, Netflix juga merilis teaser trailer dan foto-foto perdana yang memberikan gambaran sekilas tentang penutup kisah para Vegas. Sebenarnya serial ini juga sudah dipastikan berlanjut ke season 5 sejak November 2024, tepat sebelum bagian kedua dari season 4 dirilis. Saat itu juga kreator Jonas Pate, Josh Pate, dan juga Shannon Burke ini juga mengatakan bahwa mereka ingin mengakhiri perjalanan para Vegas sesuai dengan rencana yang sudah mereka susun sejak lama. Mereka juga menyebut musim terakhir ini berpotensi menjadi yang terbaik dan mengajak para penggemar ikut dalam petualangan terakhir. Season 5 akan terdiri dari 10 episode teman Pro 2, masing-masing berdurasi sekitar 1 jam. Dan deretan pemain utamanya ini kembali hadir, mulai dari Chase Chalk, terus juga ada Madeline Klein, ada Madison Bailey, ada Jonathan Davis, ada Claracia Grant, ada juga Dre Starkey, ada Austin North, ada Fiona Palomo, sama Junior Anthony Crane, and last but not least, Colin Moss. Dan untuk season penutup ini, para Vegas juga berada di kondisi paling sulit ya setelah kehilangan JJ setelah tragis di Maroko. So, teman berdua, itu dia informasi terakhir dan ini juga menutup perjumpaan kita untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Rahma pamit semuanya. Stay tune aja terus di sini karena nanti bakal ada kru berdua lain yang siap buat gantiin. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial?
1: Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Teman Pro2 saatnya info Pro2. Info yang pertama Tama Pro 2 dari Alex Marquez yang telah mendapatkan izin untuk tampil di sesi latihan bebas pertama MotoGP Ceko 2026. Pembalap BKA Gresini Racing MotoGP itu juga akan memulai akhir pekan di sirkuit Brno dengan evaluasi lanjutan setelah sesi tersebut. Hasil evaluasi itu juga nantinya akan menjadi rujukan untuk sesi-sesi berikutnya, di mana Marquez dinyatakan memungkinkan atau tidak untuk melanjutkan balapan di seluruh akhir pekan ini. Sebelumnya Tama Pro 2, Marquez juga mengalami kecelakaan hebat di MotoGP Katalunya, dan awalnya motor dari Pedro Acosta juga mengalami masalah teknis yang membuat motornya ini melambat di tengah lintasan. Akibat situasi tersebut, Alex Marquez yang ada di belakang menabrak KTM milik Acosta dan juga terpental di sisi lintasan. Selanjutnya Tama Pro 2 dari Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang MotoGP melalui pertandingan Grand Prix of Indonesia 2026, di mana balapan berlangsung di Mandalika International Circuit Nusa Tenggara Barat pada 9 dan 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan tahun ini juga memiliki makna khusus bagi Indonesia, di mana Mandalika memasuki tahun kelimanya di kalender MotoGP sejak debut di tahun 2022. Selama 5 tahun terakhir, MotoGP berkembang menjadi salah satu agenda sport tourism terbesar di Indonesia, dan event ini juga menjadi sarana promosi pariwisata Indonesia lebih luas lagi kancah dunia. Melalui konsep Thrill in Paradise, pengunjung tidak hanya dapat menyaksikan balapan kelas dunia, tapi juga menikmati keindahan alam, budaya, kuliner, sport tourism, dan berbagai pengalaman khas Indonesia. Info terakhir, Tama Pro 2 dari pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, di mana ajang ini juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga memperkuat sektor sport tourism nasional. Peluncuran resmi rangkaian MotoGP Indonesia 2026 digelar di kantor Injourney Sarina, Jakarta Pusat di hari Kamis 18 Juni 2026. Acara ini juga didukung secara resmi dengan pemukulan atau dibuka secara resmi dengan pemukulan gendang belek khas Nusa Tenggara Barat, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menghadiri langsung peluncuran tersebut. Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Dan MotoGP tidak hanya menjadikan kompetisi balap motor dunia, ajang ini juga menjadi sarana untuk memperkuat citra Indonesia di tingkat internasional. Sekian info Pro 2.

102.2 saatnya kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti musik atau maksud kami Indonesia dan International Pro ini selama kurang lebih 2 jam ke depan dari Pro 2 FM Jakarta. Selamat mendengarkan.

Transisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa.

0: baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta.
1: Number 16.

0: 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Number 12.

0: di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.

posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6. Numbers.

0: rasanya kayak bisa nggak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Nggak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya, dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal, mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya adalah kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: beberapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 19 Change dengan LDR. Posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Chill On 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 NL featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 Kita Teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk fanman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin terus chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bitter Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7 ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: request yang lagi banyak banget di chart sama berdua. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10 yang ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 yang ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you all.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
1: Tuan Rudu baru saja ikutin Indonesia dan International Top 20 Nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Kita kembali lagi ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore buat semuanya. Ibrahim balik lagi nih setelah tadi kita udah sama-sama dengerin Indonesia dan juga internasional. Top ini nasional disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Nah sekarang kita kembali ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian. Seperti biasa di jam 5 sore kita akan ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang menarik Pro 2 ya. Nah jadi gimana nih kabarnya Pro 2 pagi, pagi lagi sore ini Pro 2 di hari Ahad ya. Ya Rian cuma bilang besok sehari Senin lagi nih. Oh ya, di sore hari ini kita akan ngobrolin seputar perangkat atau device yang sering kita gunakan ketika mendengarkan audio. Yes, benar tebakan kamu nomor 2 yaitu headset atau headphone. Wah, sekarang kan udah banyak sekali tuh model headset. Ada yang headset kabel, ada yang wireless, ada yang wireless earphone. Wah, macam-macam lah nomor 2 ya. Nah, kita punya 4 pilihan dari wireless headphone. Kemudian ada headphone kabel, earphone kabel, atau earphone wireless. Coba kita akan menebak nih nomor 2, kira-kira kalau dari 4 pilihan perangkat headset tadi, kamu tim yang mana sih? Yang wireless headphone, atau headphone kabel, atau earphone kabel, atau earphone wireless? Kita pengen tahu aja sih, kalau kamu biasanya prefer tuh yang mana dari keempat tadi? Pilih satu ya. Sampai nanti jam 7 malam kita bakal tanya-tanya ke kamu nomor 2 seputar headphone. Nah, kira-kira kamu tim yang mana sih? Yang pakai kabel kah atau yang tidak kah, atau tim yang headphone atau yang earphone? Bingung kan milih kan? Nah, kalau kamu sudah tidak bingung dan sudah punya pilihan, langsung kasih tahu kita di WhatsApp 0811 43 000 000 atau di Instagram @pro2_gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing teman berdua, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: bisunya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Saya pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel benar kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: bakar. Kita Indonesia.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman Pro2. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ngajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman berdua, tapi jangan pas senja. Sholat maghrib, malah ngopi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

Salah gitu Pro 2 ya. Kita masih di sore ceria trending topic Pro 2 FM. Masih nanya soal headset yang ada kabel atau yang tidak pakai kabel, atau kamu yang headphone atau earphone. Nah, bisa langsung kasih tau ke Rian ya di trending topic Pro 2 malam atau sore hari ini di WhatsApp 0811 430 0222, atau juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Kita tunggu. Kamu tim yang mana? Langsung aja kasih tahu di WhatsApp dan juga Instagram tadi ya.

saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak. Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Yo, Wes Foro 250 menit dari jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kita ingatkan untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi buat muslimin dan juga muslimah, azan maghrib hari ini pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah SWT daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah, bacaan Al-Quran antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah, sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdol, selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini, adalah memperbanyak takbir. Memperbanyak takbiran. Karena Nabi SAW mengatakan, setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi SAW mengatakan, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai, dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas

hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku

0: fire.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah, masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

lihat kamu tim yang mana sih, wireless headphone kah atau headphone kabel atau earphone kabel atau earphone wireless? Bisa langsung kasih tahu aja ke Rian di malam hari ini ya. Anyway, Rian mau ucapin dulu selamat petang jelang malam buat teman berdua semuanya yang sekarang lagi di jalan mungkin, baru beres sholat maghribnya. Selamat petang semuanya ya. Oh ya, Rian juga mau shout out buat para kontingen PNS yang dari penjuru Nusantara. Enjoy di Gorontalo ya. Mari kita sebagai orang Gorontalo kita beritahukan kepada para tamu kehangatan dan juga keramahan yang kita punya Tomorrow 2. Alright, kalau begitu kita masih bakal menunggu kamu Tomorrow 2. Dan kita coba bacain dulu yang sudah gabung di Instagram. Ada Helm underscore ISR. Katanya dia lebih ke earphone kabel. Oke. Jadi lebih demen yang kabel-kabelan kamu Helm ya. Ada Prince Hukam underscore, katanya nomor apa namanya, earphone wireless atau TWS. Wih, siap. Kalau kamu apa nih nomor 2, bisa kasih tahu aja langsung ya. Terima kasih sekali lagi buat Prince Hukam dan juga Arif sama Helm ISR.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuma update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow buat saling tolong.

0: Nah, kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
0: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
0: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, oh, banyak juga ya yang harus diingat.
0: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap-siaga.

0: Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

57 menit dari jam 6 waktu Indonesia Tengah, dan itu artinya tugas Rian sudah selesai buat temenin kamu hari ini ya. Terima kasih banyak kata atensi dan juga partisipasinya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan guys. Jangan mana-mana karena abis ini masih akan ada keseruan lainnya bersama Nisa Muhammad di Jaga Malam. Jangan kalau malam.

Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk malam ini. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai perkembangan industri film Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah penonton dinilai menjadi indikator penting pertumbuhan sektor perfilman nasional yang semakin kompetitif saat ini. Menurutnya jumlah penonton film Indonesia sudah melampaui 8 juta penonton dan terus mencatatkan peningkatan setiap tahunnya. Dan meyakini juga capaian ini bakal kembali bertambah sepanjang 2026 seiring tingginya minat masyarakat terhadap film. Kim Chaewon, anggota Lee Seraphim, dipastikan bakal kembali menjalankan aktivitasnya mulai pekan depan. Kabar ini juga disampaikan agensi Source Music setelah kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan positif. Sebelumnya, di Mei kemarin, Source Music juga mengumumkan Kim Chaewon menghentikan sementara seluruh kegiatannya. Keputusan ini juga diambil karena dia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan. Jadi, selama masa istirahat sendiri, Kim Chaewon memusatkan perhatiannya pada proses penyembuhan yang dijalani. Dia menjalani perawatan medis dan juga beristirahat secara cukup demi mempercepat pemulihan kondisinya. Search Music memberikan perkembangan terbaru tentang kesehatan sang artis ya. Agensi juga menyatakan kondisi Kim Chaewon saat ini sudah membaik setelah menjalani perawatan dan juga masa istirahat. Anggota grup K-pop Elite Mocha memutuskan menghentikan sementara seluruh aktivitas untuk memprioritaskan kesehatan dan juga proses pemulihannya. Keputusannya juga diambil setelah diskusi mendalam bersama agensi dan juga anggota grup lainnya. The Leaf Lab ngejelasin kalau Mocha sudah menjalani perawatan sejak masa persiapan comeback mini album keempat Jumat 19 Juni kemarin. Dan perawatan difokuskan pada gejala ketegangan berlebihan dan kecemasan yang dialaminya belakangan ini. Sebelumnya Mocha juga sempat menghentikan aktivitas di akhir April untuk beristirahat dan juga memulihkan kondisi kesehatannya. Dan kemudian mengambil kembali beraktivitas ya di akhir Mei dan juga mengikuti pekan terakhir promosi lagu Mimi Lapinan Tapai. Sekian info Pro 2.

92.4 Rode FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman berdua. Ada Nisa Muhammad lagi nemenin kamu untuk hari ini, edisi Minggu 21 Juni 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong, nanti bangsanya sadar.
1: Papa.

0: jam 7:12 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembahagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Makanya pastikan hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan

0: Vivi Kiram dengan kata maaf ya, jam 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Teman berdua seperti biasa di jaga malam kali ini, di jam 7 malam ya, lebih tepatnya di setiap hari Minggu, kita bakal kedatangan teman-teman dari sampul belakang. Iya, itu nomor berapakah dia? Nomor 3, coba dicek dulu.
1: Halo, cek.
0: Oke, nah sudah hadir malam hari ini teman berdua, kedengeran gak di earphone-nya? Suaranya? Ada? Oke. Mau dikecilin apa digedein suaranya?
1: Digedein sedikit, Kak.
0: Udah, oke ya. Jadi teman-teman dari sampul belakang malam hari ini itu bakalan kedatangan Fahri dan juga Ayi. Dan sekarang tuh udah ada Fahri ya, teman berdua, di studinya Prodi FM Gorontalo. Fahri, nanti mic-nya bisa kamu sentuh-sentuh kayak gini ya, soalnya dia emang agak... Atau kamu mau pindah duduknya apa gimana? Boleh di sini aja, di mic nomor 5 ya itu ya. Nanti bisa dicoba dulu mic-nya ya. Oke, sembari kita menunggu sembari kita menunggu si AI teman berdua ya. Dan kita akan ngobrol dulu sama Fahri. Fahri, kamu kayaknya anggota baru ya? Di sampul belakang ya? Baru ya? Ya, bisa dipakai dulu earphone-nya. Mic-nya nanti diarahin ke kamu. Oke. Kamu anggota baru?
1: Iya, kalau
0: tahun berapa?
1: 2026 sih, bulan apa gitu sudah lupa. Tapi baru yang perekrutan kemarin.
0: Iya, karena kayaknya kamu memang wajah-wajah baru yang aku lihat ya. Karena kan kita udah sering banget ketemu sama anggota dari sampul belakang ya, teman berdua. Nanti kita bakalan tungguin Ayi, mungkin Fahri juga udah mau bacain puisi seperti biasa ya, teman berdua. Buat kamu yang baru stay tune, di setiap hari Minggu itu kita akan ada negeri puisi, di mana mereka juga bakal bawain puisinya, kadang puisi pencipta atau penyair yang mereka suka ya. Terus juga kadang-kadang juga puisi yang mereka bikin sendiri, teman berdua. Nah, kali ini Fahri mau bacain puisinya siapa?
1: Iya, baik Kak, terima kasih. Untuk mengawali puisi pada malam hari ini, saya ingin membacakan puisinya Kak Suherman Besari, judulnya Karena Ini Bulan Juni Merayakan Sapardi, sebuah puisi oleh Suherman Besari.
0: Oke, langsung aja kalau gitu, silahkan.
1: Merayakan Sapardi, karya Suherman Besari. Tiba lagi di bulan ini, bulan untuk merayakan jatuh hati dalam bentuk yang paling sederhana. Seperti sepasang kata yang dipintal menjadi rindu, atau rintik gerimis yang jatuh tanpa pernah merasa keliru. Juni ini, sebelum pun setelahnya, rasanya selalu sama. Selalu punya cara untuk melipat jarak yang jauh, menuntun ingatan yang kelana agar kembali bersauh. Ia tak pernah gaduh, tak datang dengan cara yang terburu-buru. Ia hanya mengalun pelan dalam sepi yang tumbuh menjadi lebih kelabu. Setiap tiba di sini, kita tak lagi menulis duka yang bertaluh-taluh, melainkan menyirami anak-anak sajak yang kau tinggal tumbuhkan dengan ayu. Pak, apakah di sana kata-kata masih menemukan rumahnya? Pak, apakah di sana puisi-puisi masih duduk di sampingnya yang fana? Pak, apakah di sana doa-doa masih membutuhkan rima? Pak, apakah di sana bait-bait masih butuh kritik sastra? Lihatlah bagaimana angin malam ini berembus begitu liris, menyentuh helai-helai daun dengan gerakan yang sama persis. Maka biarkan malam merayap naik di susul lampu jalan yang mulai temaram, menyisakan obrolan-obrolan kecil sebelum kita benar-benar terpejam. Kami merayakanmu dengan secangkir kopi hitam dan ketabahan yang utuh, menjaga api-api kecil agar kami tak perlahan luruh, menyimpan namamu di dalam dada sebagai penawar bagi hati yang rapuh, merawat warisan rindumu di setiap Juni yang mengalir penuh. karya Suherman Besari.
0: Oke, itu judulnya tadi apa sih, Fari?
1: Judulnya Merayakan Sapardi.
0: Merayakan Sapardi. Bisa diceritain dulu ini puisinya tentang apa?
1: Kurang lebih puisinya itu menggambarkan tentang perjalanan cintanya seorang Sapardi. Mm-hmm. Yang dimana dia itu sangat sangat tulus dalam mencintai seseorang itu, Kak, tanpa memerlukan memerlukan pabrik dari orang yang dia cintai itu, Kak.
0: Okay, intinya dia cintanya tuh tulus tanpa pamrih gitu ya, yeah, sama orang yang dia suka. Pokoknya intinya dia tuh kalau misalkan udah jatuh cinta tuh pasti akan tulus gitu, teman berdua. Kenapa akhirnya kamu memilih untuk mengambil puisi ini?
1: Kalau ditanya sih, Kak, saya sangat suka dengan puisi-puisinya Bang Sapardi itu, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Emang ini penggemarnya ya?
1: Iya,
0: penggemarnya Sapardi.
1: Iya.
0: Baik, apa yang kamu suka dari Sapardi sendiri? Yang bikin si Sapardi ini tuh istimewa menurut kamu?
1: Kalau dari saya sih, Kak, suka dengan puisinya Bang Sapardi itu karena setiap karyanya dia yang dia buat itu bisa mengena langsung kepada para pembacanya, dan juga pemilihan katanya yang bagus, bait-bait puisinya mudah untuk dicerna gitu, Kak.
0: Walaupun puitis tapi tetap kita gampang untuk mencernanya,
1: iya,
0: ya gitu. Oke, nextnya mungkin mau langsung bacain lagi puisi, satu puisi dulu lah sebelum kita break.
1: Boleh.
0: Oke, kali ini puisinya tentang apa nih, Fahri?
1: Puisi yang kedua ini tentang pendidikan begitu sih, Kak.
0: Pendidikannya?
1: Ya, judulnya Katanya Sebuah Surga.
0: Karya?
1: Karya teman saya, ini titipan dari teman, karyanya Renzi.
0: Oke, kita langsung aja dengerin ya, ini dia.
1: Katanya Sebuah Surga, karya Renzi. Cakrawala meneteskan warna pada kanvas emas. Senja menggantungkan harap di ujung langit yang luas. Ribuan wajah terhampar tanpa cemas. Seorang luka telah belajar dalam diam tanpa berbekas. Lilin-lilin kecil mulai dinyalakan. Gemetar namun tak pernah padam. Menjadi saksi bahwa cahaya masih bertahan di tengah gelap yang terus mencoba menelan. Riuh alam menjelma orkestra semesta, angin berbisik, daun menari, bumi bersuara. Papan kayu tegak jadi tulang rumah sederhana, menjaga hidup yang tak pernah dimanja. Namun ditayang kita pijak bersama, rantai kerakusan masih menghujam tanpa jeda. Dibungkus rapi dalam kata bernama pajak, seolah luka bisa dibayar tanpa jejak. Di hilir sungai kenangan mengalir tanpa henti, airnya memeluk jejak masa yang tak terganti. Kaki-kaki kecil yang berlari tanpa pamrih, mengejar mimpi yang tak pernah letih. Menghapus benci tanpa nyala api, hanya dengan harapan yang terus bersemi. Mereka anak-anak Sempertiwi, cintanya tumbuh tanpa syarat, tanpa henti. Namun sering lupa, ditinggal pergi, bahkan dipaksa hidup dalam jerat eksploitasi. Demi sebatang pensil sederhana, ada kaki yang berlari menantang dunia. Demi satu huruf, satu abjad bermakna, ada nyawa yang dipertaruhkan tanpa suara. Katanya negeri ini adalah surga, tanah subur yang dijanjikan bahagia. Namun rasa itu tak selalu nyata, sebab luka masih tumbuh di mana-mana. Katanya kita harus terus maju, berlari menuju masa depan yang dituju. Namun di balik gemerlap yang membiru, justru kejora yang berkibar tanpa ragu. Karya Renzi.
0: Alright. Baik, bisa dijabarkan lagi, dijelasin lagi ini puisinya tentang apa, Fahri?
1: Puisi ini sih kak, beliau memaknai bahwa biasakan orang-orang itu mengatakan bahwa negeri kita ini adalah negeri surga ya kak, tapi kenyataan yang kita rasakan saat ini tidak sesuai dengan apa yang orang-orang gambarkan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kak. Apalagi di Republik Indonesia ini banyak sekali alam, banyak sekali potensi alamnya yang begitu banyak. Akan tetapi tidak semua orang bisa merasakan itu kak.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Kemudian ini juga. Dia menggunakan simbol cahaya lilin, rumah sederhana, serta perjuangan anak-anak demi pendidikan. Nah, puisi ini menyoroti tentang keteguhan harapan di tengah keterbatasan, sekaligus mengkritik sistem yang belum mampu menghadirkan kesejahteraan merata. Secara keseluruhan, puisi ini yang beliau buat untuk menyuarakan luka yang tersembunyi di balik keindahan, dan tetap menyisakan harapan akan masa depan yang tiada akan pernah padam.
0: Oke deh, terima kasih ya untuk puisinya ya. Ini sudah kedatangan Ai juga ya untuk malam hari ini. Coba dicek dulu mikrofonnya.
1: Halo.
0: Oke. Karena kita udah mepet banget nih waktunya Ai ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin dua puisi terakhir dari Ai boleh. Okay. Ini puisinya tentang apa Ai?
2: Kalau ini aku ambil puisi yang barusan aku buat itu judulnya Garis di Ufuk Timur.
0: Oke, boleh langsung aja. Silahkan.

0: siapa yang paling cepat. Bukan tentang siapa yang paling cepat berlari, tapi tentang siapa yang berani menyambut hari. Langit biru membentang luas tanpa batas, menunggu jemari melukis cerita di atas kertas. Jangan biarkan ragu membelamu. Jangan biarkan ragu itu membelah lenganmu, sebab dunia butuh cahaya yang terpancar darimu. Teruslah melangkah meski perlahan, karena setiap usaha adalah benih keberhasilan. Di ujung jalan yang penuh rintangan, pasti ada pelangi yang menanti untuk ditemukan.
1: Garis di ufuk timur. Bisa dijelasin dulu, Ai, ini ceritanya tentang apa?
0: Jadi aku kan tadi ini ya udah terlambat ya. Hmm. Jadi aku tiba-tiba kepikiran soal mimpiku tadi ya. Gimana aku pernah aku menyerah soal keberhasilan aku yang waktu itu ikut lomba. Hmm. Terus aku menyerah dan tiba-tiba ke bawah lagi di mimpi ini, kayak kenapa ya tiba-tiba muncul di mimpi aku kisah yang udah lama usang itu ya, udah aku lupakan, tapi pikiran itu udah mulai muncul kembali gitu, kayak gimana ini ya. Jadi aku tiba-tiba kepikiran, terus aku membuat puisi ini sementara maksimnya melaju untuk menuju RRI. Jadi kepikiran ku buatlah judulnya jadi Garis di Ufuk Timur. Jadi pesan dari sini yang aku buat untuk teman-teman ini, dimana aku menjelaskan jangan biarkan ragu membelah lenganmu. Jadi kayak jangan biarkan torang peragu itu muter belah akibat hal-hal yang tidak akan terjadi begitu. Jadi berpikir positif dulu, dan apapun itu ya kita harus bersyukur karena kita sudah ada di posisi itu udah bagus banget, itu udah keren. Karena setiap langkah adalah proses gitu.
1: Okay, keren banget. Satu puisi terakhir ya, Ai, sebelum kita closing. Okay. Ya, ini judulnya tentang apa?
0: Judulnya Jejak Tanpa Cahaya.
1: Puisinya siapa?
0: Puisinya Pak Rapu.
1: Pak Rapu. Iya. Okay, langsung aja ini dia.
0: Persimpangan jalan, kakiku kaku. Angin sore menghembus, menyentuh luka lamaku. Teringat dongeng tentang peta dan bintang, tentang tangan kokoh yang dulu membimbing tak pernah hilang. Tapi kini pandanganku kabur, bukan karena kabut, tapi tentang air. Tapi air mata yang kabur. Ayah, di mana kunci rahasia pintu kehidupan? Ibu, di mana lagu pengantar tidur yang dulu menenangkan? Tawa di rumah lain terdengar begitu asing, seolah-olah hanya aku yang terjebak dalam perasaan pusing. Aku mencari jejak kalian di setiap wajah asing, tapi hanya bayangan sunyi yang kurangkul kuat-kuat. Dunia ini terlalu besar untuk kulalui sendirian. Dan aku anak kecil yang malang, tersesat di tengah keramaian. Apakah masih ada jalan pulang, walau hanya dalam mimpi? Agar aku tak lagi sendiri, daun kering. rapuh, terbang seperti angin pergi. Minggu 10 Agustus 2025.
1: Alright, bisa diceritain lagi Ai ceritanya puisi ini tentang apa?
0: Jadi ini puisi aku banget ya. Jadi Jejak Tanpa Cahaya. Okay. Judulnya Jejak Tanpa Cahaya karena ini seorang anak yang pengen tumbuh. Dia hilang arah karena kedua orang tuanya udah pisah ya. Kalau dibilang broken home-nya, karena sekarang broken home. Dia mencari peran ibu, peran ayah dari sekolah, dari banyaklah kegiatan-kegiatan yang dia ikut. Tapi lepas dari situ, ia tetap tidak menemukan gimana rasanya mendapatkan peran seorang ayah dan ibu yang memang benar-benar bisa melekat di hati kayak gitu.
1: Oke. Baiklah. Terima kasih banyak untuk Ai. Ya, terima kasih juga banyak, untuk Fahri ya, yang sudah main-main di Purda FM Gorontalo untuk hari untuk edisi Minggu 21 Juni 2026 ya, walaupun kita agak mepet-mepet juga ya tadi ya. Karena waktu tinggal 30 menit tadi. Aku mikirnya tuh belum ada sampul belakang malam hari ini, tapi ternyata tetap ada. Jadi sempet-sempetin ya, walaupun emang mungkin lagi pada sibuk. Thank you so much. Semoga semua puisi-puisinya juga bisa apa ya, termotivasi untuk anak-anak muda yang lagi dengerin, bisa memotivasi anak-anak muda juga. Amin. Dan nah, ya nanti kita bakal ketemu lagi ya setiap hari Minggu. Sampul belakang bakal nemenin Prodi FM Gorontalo di Negeri Puisi. So, bye-bye. Thank you so much.
0: Thank you, Kak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indy bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting

di Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Teman produk kamu baru juga ngikutin siaran berjaringan Indonesia Pro Indie yang disekam jaringan di RRI Pro Network se-Indonesia. Kita balik di Pro FM Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

with Show Me Love, teman berdua. Ini juga dari album Show Me Love yang dirilis di 2015 ya. Udah lumayan lama juga ternyata dirilisnya, teman berdua. Anyway, kita udah dijaga malam lagi di jam 9 seperti biasa, teman berdua. Kita bakal ngomongin tentang ini nih. Ngecek HP pasangan menurut kamu gimana, teman berdua? Bentuk perhatian tanda gak percaya atau justru melanggar privacy? Kalau misalkan kamu sendiri tuh dikasih kesempatan untuk buka isi handphone pasangan kamu, gimana? Apa yang akan kamu lakuin ya? Karena sebenarnya ngecek HP pasangan ini sering banget sebenarnya jadi perdebatan ya dalam hubungan. Ngecek HP pasangan, ada yang menganggap hal itu wajar karena gak ada yang perlu disembunyikan, tapi ada juga yang merasa setiap orang tuh tetap punya privacy yang harus dihargai. Even kita pasangan gitu. Nah, kalau misalkan kamu sendiri, gimana? Kamu tuh tim cek handphone atau udah saling percaya aja? Kita bahas bareng ya, malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam, teman berdua. Langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8.67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bahkan kita Indonesia.
1: Pernah gak sih kamu teman Pro 2 pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang, nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri. Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus, tapi kalau dua-duanya nggak bisa, tidur aja tidur udah paling bener.

Ada Bruno Mars featuring Anderson Paak and Silk Sonic with Leave the Door Open, teman produa ya. Kita masih di Jaga Malam, masih ngomongin tentang ngecek HP itu apakah wajar atau tidak. Menurut kamu boleh gak sih pasangan itu saling ngecek HP? Apakah transparansi dalam hubungan berarti semua isi HP juga boleh diketahui sama pasangan? Nah kalau misalkan pasangan minta lihat handphone kamu, reaksi pertama kamu tuh kayak gimana, teman berdua? Privacy sama rahasia itu menurut kamu bedanya apa juga sih, teman berdua? Dan pernah gak sih ngerasa kayaknya merasa gak nyaman aja gitu ketika pasangan terlalu ingin tahu isi handphone kamu? Karena ternyata setiap orang juga punya batasan yang berbeda soal privacy. Ada yang santai-santai aja, ada juga yang ngerasa kayak handphone adalah ruang pribadi yang harus dihormati. Even udah suami istri, aku sempat ngeliatin si apa namanya podcastnya Nagita Slavina, dia tuh gak pernah ngecek handphone suaminya karena dia gak mau tahu, dia mencoba untuk percaya sama suaminya dan dia gak mau tahu. Jadi dia tuh prinsipnya adalah tidak mencari tahu apa yang tidak perlu dia ketahui gitu, untuk hidup lebih tenang ya. Terus juga nih teman berdua ya, seringkali yang kita cari tuh sebenarnya bukan isi handphonenya, tapi rasa tenang, ya kan? Tapi apakah ketenangan itu benar-benar didapat setelah membuka HP pasangan atau justru malah setelah itu overthinking, ya kan? Itu yang menarik untuk kita renungkan lagi, teman berdua. Jadi untuk kamu yang pengen gabung sama aku di malam hari ini, masih bakalan aku tungguin di WhatsApp 08 11 43 000, lain telefon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: asal muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Nis, direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya waktu

0: up.
1: Lauren Spencer Smith with Pray It on Radio. Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu di WhatsApp 0811 43000 222, lain telepon 0812 15 1924, dan juga di Instagram @prodenderscoregorontalo sampai nanti di jam 11 malam. Kita masih ngomongin tentang kalau misalkan kamu dikasih kesempatan untuk buka handphone pasangan kamu, kamu akan memilih untuk ya udah dicek aja sekalian, atau mungkin kamu akan memilih jangan, kita punya privacy masing-masing, aku percaya dia. Coba kamu bakalan pilih yang mana? Kamu bisa kasih juga alasannya. Sekalian juga bisa ikutan request lagu favorit kamu selama lagunya ada di playlistnya Prodefm Gorontalo, nanti bakalan aku puterin. Aku bakal tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: maaf, ada musuh 105. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

0: Besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang basa sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
2: Dinda,

mengungkapkan dengan katakan tidak. Teman berdua kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram. Malam hari itu cuma ada satu yang gabung teman berdua, ada Ariri ya 711, katanya dia bakal ngecek karena dia orangnya kepoan. Gak baik juga jadi orang kepoan ya. Kalau misalkan kamu ngecek ternyata yang kamu lihat tidak seperti yang kamu inginkan, yang adanya overthinking ya, berantem, perang dunia ya kan teman berdua. Kalau aku juga sebenarnya tergantung ya, kalau dia ngecek handphone aku juga ngecek handphone dia. Tapi kalau misalkan ada rulesnya emang gak ngecek, ya udah kita saling memahami, saling mengerti untuk tidak ngecek rules rules yang ada aja gitu ya kan. Kalau emang udah ada rulesnya dari kedua belah pihak, udah bikin aturan seperti itu dalam hubungannya, ya udah ikutin aja. Yang penting aturannya emang dibuat dari kedua belah pihak, dua-duanya setuju gitu. Anyway, si Aririya udah request lagunya Mesahira yang di ujung minggu. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah ikutan gabung ya teman berdua. Dan yes, untuk nemenin kamu lagi untuk malam hari ini, aku bakalan kasih lagunya Ellie Gary dari album The Idea of Her 2021, dirilisnya ada Can't Let You Go. Check it out.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kamaya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Sampai zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang iya. Pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti? Ih, gila. Jadi kalau misalnya kamu udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Udah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Udah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya,
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Tapi kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral. Jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Iya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut rebahan dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

Gak semua orang punya pandangan yang sama soal ngecek-ngecek handphone pasangan teman berdua. Ada yang menganggap itu bentuk keterbukaan, ada juga yang melihatnya sebagai pelanggaran privasi. Yang jelas, hubungan yang sehat biasanya dibangun lewat komunikasi dan juga kepercayaan. Bukan hanya dari apa yang ada di dalam layar handphone aja gitu. Anyway, tadi ada lagunya For Revenge featuring Danindra Divide dari album Get Closer with For Revenge, Serana. Dan lagu itu juga kemarin setelah di cover juga sama si Arab, si Reza Arab itu juga sempat trending di YouTube Indonesia kalau gak salah tahun 2002 ya. Dan anyway, sudah di jam 10:50 waktu Indonesia Tengah. Thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di Instagram ya. Terima kasih untuk semua yang udah nge-share ceritanya dan juga pendapatnya hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan seru berikutnya. Anyway, besok aku libur ya. Finally, setelah siaran yang panjang ya. Tetap jaga hubungan yang sehat. Dan jangan lupa untuk saling menghargai. Insya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

0: andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: aja ngari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kitanya, Mas Kalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini. Di hari Senin 22 Juni 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: aja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk perhatiin sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: What's this? Coming up.

0: go anywhere.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik. Coming up next.

0: Don't go anywhere.
1: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

0: Kamu. Prune FM.
1: Hai teman Perdua, info Perdua kita update untuk kamu pagi hari ini di hari Senin 22 Juni 2026 barengan Naan Saleh. Teman Perdua, Spanyol unggul sementara 3-0 atas Arab Saudi di babak pertama laga Grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium di hari Minggu dini hari. Oriozabal ini sumbang 2 gol penting bagi La Roja dalam 45 plus 5 menit pertama pertandingan. Lamine Yamal juga langsung mencoba mengancam pertandingan pertahanan lawan tanpa banyak menunggu. Dia menusuk ke tengah dari jarak sekitar 25 meter sebelum melepaskan tembakan di teman Perdua. Tapi penyelesaiannya akhirnya belum tepat sasaran. Bola melambung jauh di atas mister gawang dan Arab Saudi kemudian mulai menunjukkan ancaman pertamanya. Dalam pertandingan ini, Dermotep Al-Harbi maju dari posisi wingback kiri sebelum mengalirkan bola kepada Salim Al-Dawasri. Dari pelatih Persija Jakarta, Sintayong, teman Perdua menilai peluang Korea Selatan di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Meski kalah dari Meksiko, perjalanan tim dinilai belum berakhir. Korea Selatan kalah 0-1 dari matchday kedua Grup A di Stadion Akron, Guadalajara, Jumat 19 Juni. Gol tunggal kemenangan Meksiko dicetak oleh Luis Romo di menit ke-50 dan Sin juga menilai Meksiko saat ini berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi keuntungan bermain di kandang tetap menjadi faktor penting. Dari Yayasan Rumah Anak Pancasila menyelenggarakan Festival Anak Pancasila sebagai ruang penguatan karakter generasi muda di hari Minggu kemarin. Kegiatan ini juga menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan seni budaya seperti tari dan juga teater dihadirkan dari demi mendorong semangat gotong royong. Dan masyarakat juga diajak memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan karakter Pancasila sejak usia dini. Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila Juan Alejander Wick juga menjelaskan tantangan besar bangsa saat ini. Pancasila bukan sekedar materi pelajaran, tapi juga suatu identitas yang harus dipraktikkan sejak usia dini. Sekian info Perdua, produksi redaksi pemerintahan LPPR RI Gorontalo.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, 9.4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ansale hadir lagi untuk temenin kamu semuanya pagi hari ini. Di hari Senin 22 Juni 2026 kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 pagi nih teman Pro 2. So, buat ngebangkitin semangatnya kamu, keep stay tune aja di Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan

Afro 2 FM.

Oke, okay, nomor 2, kabar terbaru aku updatein untuk kamu semuanya dari pembalap Aprilia Marco Bezzecchi. Ini kayaknya dipastiin absen nih nomor 2 di MotoGP Ceko 2026. Dia kena sanksi dari Stewart. Nah, hukuman ini dijatuhin karena tindakan dia terhadap Marcelino saat kecelakaan di balap sprint circuit Bruno. Dan Bezzecchi ini juga jatuh di tikungan 3 di lap kedua terakhir, terus berlari menuju motornya, dan juga rekaman nunjukin kalau dia ngedorong serta memukul Marcel yang coba evakuasi motornya. Wah, pelanggaran berat nih coy. Sebab ini nilai tindakan ini merugikan olahraga sesuai pasal 3322 regulasi kejuaraan dunia GP. Dan Bezzecchi ini dipanggil dan dijatuhi skors sehingga gak bisa ikut balapan utama di hari Minggu kemarin. Nah, Aprilia juga sempat mengajukan banding, tapi panel yang dipimpin Simon Crafar ini nolak gitu loh. Panel banding ini negasin kalau frustasi pasca kecelakaan ini gak membenarkan agresi fisik terhadap Marcel yang punya peran penting dalam keselamatan balap. Nah, sanksi ini juga teman berdua itu pukulan besar buat Bezzecchi dalam persaingan gelar juara. Keunggulannya atas George Martin di posisi kedua sekarang tinggal 15 poin. Waduh, Bezzecchi. Emosi sesaat di lintasan ini kayaknya malah marah sama Marcel yang bantuin gitu ya. Yang sabar dong, bro.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing. Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya. Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Yep, thank you.
2: Oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
3: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini. Iya.
1: Saya hapus dulu nomornya Rian.
3: Di blok.
2: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
3: Makasih
2: atas
3: ya.
2: Brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
3: Gimana?
4: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, yeah, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh, Kak.
2: Betul.
3: Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam begitu.
3: Oh iya, mama ya berarti ya. Yang excited ya.
5: Di kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia mukanya sama biasa gitu.
2: Waduh. Iya.
4: Supaya pas turun sholat gak ada.
3: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
5: Gitu yang berlebihan.
2: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
2: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
3: Iya.
2: Gucci. Tahu kan?
3: Tahu kan?
2: Alin.
6: Alin gimana, Alin? Ya, kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih, Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan, Kak, biasa.
2: Kita kalau cewek.
3: Beda kalau cewek. Kalau dorem bilang dorem tidak ada baju, mau dicek tiap lemari. Ada banyak sekali itu.
6: Itu sih, saya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung
3: Iya.
6: Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua
2: beda. Wah, jangan lalu. Sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
0: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Though was given the groove from the album Something Worth Saving, she sets the city on fire. Pukul 6.43 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Coba bayangin ya, Turki punya generasi emas tapi malah tersingkir cepat dari Piala Dunia 2026. Mereka kalah 0-1 dari Paraguay. Catat tuh. Dan sebelumnya juga dihabisin Australia 0-2. Dua kalahan beruntun ini bikin mimpi mereka hancur, guys. Apalagi setelah 24 tahun nunggu buat balik ke Piala Dunia. Pelatih Vincenzo Montella juga itu sekarang dikeroyok sama media Turki karena gagal bikin timnya main cantik. Nah, para media Turki ini just like Hurriyet, tadi juga Milliyet sama Fanatik itu ramai-ramai nyerang loh teman Pro 2. Yang paling nyerang itu Hurriyetnya itu. Mereka nyorotin statistik gila. 65 tembakan dalam 2 pertandingan, tapi golnya 0 besar. Ada juga reguler yang mengutarakan permintaan maaf sama pemain lain yang nangis seseduan. Yang paling keras itu dari media Soku. Ini mereka bilang tim ini adalah tim nasional terburuk yang pernah ada. Wah, parah sih. Nasib sial Turki kayaknya untuk sekarang ini ya. Generasi emas kayaknya cuma jadi harapan kosong jadinya.

0: Makasih, Memei. Ani mana? Aku nggak kelihatan. Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
1: Shh, itu dia lagi sembunyi di bawah meja.
0: Dia takut sama balon.
2: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Hah, apa itu globofobia?
2: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Oh, tidak dong.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau ngupdate ini namanya chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin. Kayaknya aja ada di antara kamu yang ke-skip untuk programnya. Langsung aja di posisi 18 minggu kemarin, teman Pro 2 ada Farel Hilal dengan singlenya Keliling. Itu harus out of the chart di Indonesia Top 20. Kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. Ini dia new entry kita, teman Pro 2, langsung tongkrongin posisi 20. Ada Juicy Luisi dengan singlenya Gurun Hujan. Next, kita punya Rizwan Fadilah featuring R&B Boys Malini dengan singlenya Seketika, naik 1 ke nomor 19. This Is It Gitaf dengan singlenya Berusaha di Bawah Hujan, minggu keduanya naik 1 ke nomor 18. Fajar Nur dengan singlenya Sembutan Paku, gak naik gak turun, tetap di posisi 17 di minggu ke-14. Dan yang ini Sabrina Leanur, teman Pro 2, dengan singlenya Haha, turun 3 ke nomor 16. Kamu dengerin singlenya Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, naik 1 ke nomor 15. NDC Ceylon 7 dengan singlenya Sederhana, minggu ketiga naik 1 ke nomor 14. Turun 3 ke nomor 13, ada Bernadia dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan di minggu ke-12. This Is Samuel Cipta dengan singlenya Jaget Rasa, minggu kedua naik 2 ke nomor 12. And This Is Dipa Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas, teman Pro 2, naik 1 ke nomor 11. Kamu dengerin lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, turun 2 ke nomor 10 di minggu ke-9. Dan yang ini Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, minggu ke-5 naik 2 ke nomor 9. Rai Melawade dengan singlenya Bersenja Gurau, minggu ke-10 turun 2 ke nomor 8. Liodra dengan singlenya Pura-Pura, naik 2 ke nomor 7 di minggu ke-6. Ditki Ali featuring Prinsa Mandagi, teman Pro 2, Seandainya, turun 1 ke nomor 6. Wijay 80 featuring Saul Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, minggu ke-7 turun 1 ke nomor 5. Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk, minggu ke-5 naik 3 ke nomor 4. Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang, turun 1 di minggu ke-9 ke nomor 3. Sedangkan NPD Sempurnanya Aku, turun 1 dari posisi jawara ke nomor 2. Dan ini dia, congratulations buat Gia Intramari, 1000 kali naik 2 di minggu ke-13 ke nomor 1. That's all up, teman Pro 2, untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 last week sudah aku spill untuk kamu semuanya, internasionalnya sabar aja dulu. Nanti di jam 7 lebih bakal aku bocorin buat kamu. So I'm signing out dari Chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita update info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk pagi hari ini, sudah ada kakak Virginia Rumimpuno dengan update info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan. Perkiraan cuaca hari ini, Senin 22 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Patilenggiro, Tulungbula dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%. Arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 20 sampai 35 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Pulau Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan hujan ringan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Itu tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 7 lebih 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 masih terus barengan saya di sini untuk pagi hari ini. Dan teman Pro 2 hari ini tanggal 22 Juni ya, itu diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia. Tapi sebelum kamu mikir, ah ini urusan aktivis lingkungan sih sebenarnya, bukan urusan aku, coba aku tanya ya. Pernah nggak kamu pakai skincare yang klaimnya terbuat dari bahan alami? Atau minum obat flu atau juga obat sakit kepala? Atau bahkan sekedar menikmatin kopi atau juga coklat di pagi hari? Tahu nggak teman Pro 2? Semua ini dari skincare, obat-obatan, sampai makanan dan minuman favorit kamu itu berhubungan erat dengan yang namanya hutan hujan tadi. Faktanya nih ya, sekitar 25% obat-obatan modern yang kita pakai sehari-hari itu berasal dari bahan aktif yang ditemukan di hutan hujan. Baru tahu kan? Obat kanker, obat malaria, obat sakit jantung, banyak yang ditemukan dari tanaman di hutan tropis. Bahkan lebih dari 60% ya obat anti kanker yang disetujui itu antara 1983 dan 1994 itu berasal dari sumber alami termasuk hutan hujan tadi. Tapi yang lebih gila lagi, kurang dari 5% tanaman hutan hujan yang sudah diteliti secara mendalam untuk potensi medisnya. Berarti masih ada 95%+ untuk obat-obatan yang belum ditemukan yang sumbernya dari hutan hujan tadi, teman berdua. Artinya kita masih punya jutaan spesies tanaman yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tapi terancam punah sebelum sempat ditemukan. Nah, hutan hujan ini adalah apotek raksasa gitu ya, yang belum sepenuhnya kita eksplor. Setiap pohon yang ditebang, setiap hektar yang dibakar, bisa jadi kita kehilangan obat untuk penyakit yang belum ada obatnya. Aku cuma pengen nanya sih sebenarnya, kamu sekarang lagi pada pakai yang namanya obat-obatan atau jamu lagi? Apalagi tadi skincare dan juga jamu dari bahan apa nih teman berdua, herbal kah atau langsung yang namanya bahan kimia nih teman berdua? Aku cuma pengen nanya aja sih, bahan alami yang sekarang jadi konsentrasi kamu untuk kamu pilih sebagai pilihan untuk beli yang namanya produk skincare atau jamu atau juga obat-obatan sekarang ini ya teman berdua, fokusnya di situ dulu, di bahan-bahan alami yang kita temukan dari alam. Aku tungguin di Instagram kita di @produan_gorontalo. Atau juga kamu bisa WhatsApp aja 08 11 43 2 3 kali atau telepon aja 08 12 15 924. Kita bahas santai sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Taramati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Music only. Tahan, meski tak diharapkan kau datang.
1: Seperti biasa teman berdua, kita punya fresh music only di setiap paginya kamu. Dan kali ini kita punya single terbaru dari Fabio Asher, Nikmati Sakit.

0: next one, this is Double V Wonderland featuring Alisa Nanta, Tono Pro 2 dengan single terbarunya Blanket and Moon, sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cepatlah.
1: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
2: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
1: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
2: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
1: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
2: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
1: Hehehe, ini juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
2: Harus dong.
1: Anyway, ada 100 pengana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

0: kain karawo ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini, kok?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
0: Ti Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karawo, Bugaga bo jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu bu yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu, Noo. Hijau kangkong saja. Semua busu ini nih.

0: only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only teman berdua. Kali ini kita punya Lucas Will dengan single terbarunya One More Chance.

Dan yang ini teman kedua Oliver Cronin dengan single terbarunya 7500 miles. Sudah ada di Pro 2 dan Higur Ontalo.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Yes, teman berdua, tadi aku sudah janji ya, kalau untuk jam 7 lebih ini kita mau spillin namanya Chart International Top 20 Last Week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin. Di posisi 16 kita punya Bruno Mars dengan singlenya Rich Kidol, itu harus out of the chart. Dan langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. Turun dua anak tangga ke nomor 20, teman berdua, this is Lizzo dengan singlenya Don't Make Me Love You. Dari FIFA World Cup 2026, theme song Lisa featuring Anita Rema, FIFA Sound Goals, new entry, 19. And this is Kelani featuring Usher dengan singlenya Soul and Never, naik 1 di minggu kedua ke nomor 18. And this is Gracie Abrams dengan singlenya Hit the Wall, minggu pertama naik 3 anak tangga ke nomor 17. Turun 4 ke nomor 16, teman pro 2, this is Charlie Puth featuring Hikaru Tada dengan singlenya Hope. And next, kita punya Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan singlenya Bring Your Love, minggu keempat naik 2 ke nomor 15. Fine Place to Die from Alex Warren, minggu keduanya naik 1 ke nomor 14. And this is Sienna Spiro dengan singlenya The Future, teman pro 2, naik 1 ke nomor 13. Turun 2 ke nomor 12, this is Somber dengan singlenya Home Record.

Featuring Dua Lipa dengan singlenya Two Hearts turun 2 ke nomor 10. And then this is Segi featuring Robin Thicke dengan singlenya Looking Lovely turun 2 di minggu ke-10 ke nomor 9. Naik 3 ke nomor 8 teman pro 2, this is Maroon 5 Heroin. And this is Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All. Minggu kelimanya naik 2 anak tangga ke nomor 7. Lenny, When Did You Stop Loving Me? Minggu ke-9 turun 2 ke nomor 6. And this is Anima featuring Lisa dengan singlenya Bad Angel. Minggu kelimanya naik 1 ke nomor 5. Next one, Jennifer Lopez featuring David Guetta, Semi Tonight, naik 1 ke nomor 4. Turun dari posisi jawara selama 13 pekan, ke nomor 3, teman pro 2, Miles Smith featuring Niall Horan, Drive Safe. And this is runner-up kita, teman pro 2, naik 1, BTS dengan singlenya Swim di minggu ke-7. Dan jawara kita adalah... Congratulations buat The Rexha featuring Faithless dengan New Religion. Naik 1 di minggu ke-8 ke nomor 1.

Charity International Talk 20 last week sudah aku spill untuk kamu semuanya. Update terbarunya, wah masih jauh. Hari Sabtu ya biasanya ya. Dari jam 2 sampai jam 4 sore dan untuk nasionalnya dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 dari Gorontalo. Signing out dari Charity International Talk 20. Kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.